0: ingan ko si Fazel, kawan ofis ko.
1: Fazel? Oh, kenapa ya?
0: Kena tahannya di JPMC, pasal lama stampek mukanya.
1: Eh? Bukannya itu sihat kah?
0: Atulah, sebelum ini ya okey kan? Sakit kepala pun dah ada. Tahu-tahu tinggi tekanan darahnya. Nya doktor bah, mun indah kedapatan awal, boleh jadi lagi teruk tu.
1: Ya kah? Nada rasa apa-apa langsung?
0: Nada. Ia baca atu pun sebab bininya yang menyuruh.
1: Dorang atu, perumuran tani bah, ha? Bila kan kita nilas becek, bang?
0: Rasaku macam 3 tahun pulang sudah.
1: Bang, lakas tetani becek mingguan ni?
0: Bah, bisa aja tu. Sekarang aku buat untuk petani di BruHealth, ha?
2: Program Pemeriksaan Kesihatan Kebangsaan. Kementerian Kesihatan menyediakan pemeriksaan faktor risiko penyakit jantung termasuk tekanan darah tinggi serta paras gula dan kolesterol dalam darah yang tinggi untuk lelaki dan wanita berumur 40 tahun ke atas. Daftar melalui BruHealth atau kunjungi pusat kesihatan berdekatan anda. Bertindak sekarang, sayangi hidup.

Okey, 8:06 pagi waktu Brunei Outdoor, kita bawakan segmen Mata Berpantun untuk edisinya pada hari ini, hari Khamis 1 Oktober 2026 masih. Okey, kita bacakan lagi pantun yang dikirimkan di talian WhatsApp 8333914. Katanya, "Assalamualaikum and good morning Zira." Waalaikumsalam. Morning kembali, Abeb. Okey, katanya pantunnya berbunyi begini. Bunga melati di atas para, harum mewangi di bawah bayu. Jangan membeli hanya kerana gaya, kelak menyesal apabila tiada duit di poketmu. Tapi mana belanjanya? Melihat je saya tu kan. Okey, Abeb, jangan lupa untuk berpeluang ya, memenangi voucher semua daripada Dekor Restoran and Catering, kena ada ikut tema kita, tajuk kita, iaitu belanja pada pagi ini. Okey, kita bacakan lagi. Ini ada yang tanya daripada Zia, katanya, "Assalamualaikum Zira, mana si Rudy?" Si Rudy entah ke mana, saya pun tidak tahu. Biasalah kan, fitrah manusia, petah lelaki memang suka meninggal-ninggalkan. Okey. Hai Rudy, selamat pagi. Bahagilah kau di sana ya. Alright, ini daripada Rahimah Omar yang berada di Bandar Seri Begawan. Katanya, "Pagi-pagi makan roti, tengah hari makan nasi. Setiap hari aku menanti siapa orang bertuah nanti belanja aku hari jadi hari ini." Seriuskah? Hari jadi kah hari ini, Rahimah? Selamat hari jadi daripada Pelangi FM. Okey, terima kasih Rahimah. Ya, seterusnya kita bacakan kiriman pantun daripada Mail yang berada di Tutong. Katanya, "Good morning DJ Zira. Morning kembali mau cukup ikut pantun." Yes, dialu-alukan. Okey, katanya, "Jalan-jalan ke food festival Tutong, singgah membeli minuman Mr. Tutut-tut. Kalau jalan sama tuan seorang, jangan lupa belanja, baru hati ani menurut." Biasalah kan, manusia mesti ada maunya. Mesti ada maunya tu. Kalau ini dia akan baik sebaik-baiknya tu. Okay, terima kasih Mail yang berada di Mail kebetul ya, Mail yang berada di Malika, Mai yang berada di Tutong. Terima kasih Mai. Okay, ini daripada Syazwani. Selamat pagi Syazwani yang berada di Tanah Jambu. Katanya, "Harum semerbak bunga seroja."

Dipetik gadis di tepi JT. Murah rezeki kalau membelanja. Belanja saya apa tu? Chicken Puas Hati. Dia sebut brand. Okey, pandai yang mau sebut brand. Susah saya baca lah pantunnya. Apapun terima kasih Sazwani. Thank you ya pantunnya. Seterusnya selamat pagi untuk Amalina yang selalu ikut ni rakan pemantun kita yang selalu ada ketika segmen Marita Berpantun. Ini katanya pergi ke tamu membawa indung, indung membeli kain selendang. Rezeki ada jangan dihitung. Belanja indung, berkatnya panjang. Yes, saya setuju.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Okey, segmen Marita Berpantun dalam HBD untuk edisinya hari ini. Kenapa tiba? 1 Oktober 2026 Masihi yang menyambut ulang tahun hari ini. Selamat ulang tahun kita ucapkan. Semoga berbahagia selalu, okey? Okey, kita baca lagi pantun daripada rakan-rakan kita Wandi yang berada di Kampung Sungai Bunga. Katanya sarapan pagi singgah di kedai Si Atan. Parking kereta jauh pulang berjalan. Menunggu orang hari jadi kena belanja makan. Alhamdulillah sampai jua hajat indah kepunan. Okey, terima kasih Wandi. Ini pula daripada Kamilah Saidi yang berada di kampung Batong. Katanya, Assalamualaikum Jazira, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, bunga melati di dalam taman harum mewangi di pagi hari. Belanja berhemah jadi amalan. Hidup bahagia, rezeki diberkati. Betul. Alright, daripada Syafi. Syafi dalam opis katanya ketika ini di Kampung Rimba. Hai Syafi, luar saya betul ya? Alhamdulillah saya sihat, dia tanya kabar. Okey, bagaimana dengan Syafi? Mudah-mudahan dalam keadaan sihat juga. Okey, ini pantun. Katanya ada belanja 3 pantun ya. Alright, kita baca ya sama-sama. Hitung 1 sampai 11 sambil layan mie pedas. Belanja makan biar ikhlas. Belanja Reels DDM harap dibalas. baik juga nak balas. Tapi kalau ia membalas dengan Reels yang ketani send sudah sebelum ini,

macam mana Syafiq? Pedih kan ulu hati? Okay, breakfast kena belanja. Nasi ayam dan ulam-ulaman. Mesra biar berpada. Curang bukan pilihan. Wow, okay. Awan kelabu hujan berintik. Bergasas keluar membangkit ik, apa? Awan kelabu hujan berintik. Bergasas keluar membangkit kain. Utamakan belanja adik-beradik. Lebih baik dari orang lain. Yes, betul. Terima kasih Syafi yang berada di Rimba. Ini pun daripada Syah. Selamat pagi Syah, katanya. Cuba pantunan ini katanya. Pagi-pagi membeli kuih, makan bersama peneman hati. Rezeki sutah. Kan? Bukan tersabut. Okay, jadi sekali ya. Okay. Pagi-pagi membeli kuih, makan bersama peneman hati. Rezeki sudah melimpah ruah, belanja kawan tanda berbakti. Okey. Terima kasih Syah dan juga Audi. Kita akan bacakan pantun-pantun bis kita dan siapakah dia yang menerima voucher sumbangan di Koro Restoran Catering bernilai $10. Stay tune.

Ya, terima kasih bersama di Pelangi FM. Kita bawakan ada segmen Marita Berpantun. Tema ataupun tajuknya pada minggu ini ialah belanja bersama dengan Zira seorang pagi ini. Jangan tanya lagi ya, mana si Rudy, mana si Rudy. Entah, saya pun dah tahu ke mana. Tiba-tiba dia menghilang. Wipe. Pernah dengar kan dulu kisah-kisah dulu kan, kalau ada berita-berita tergempar. Ini orangnya hilang, yang tahu dah balik-balik. Okey, kita bacakan lagi pantun daripada Zul yang berada di Lugu. Selamat pagi Zul, katanya cuba-cuba saja, katanya Ziranya. Okey, lihat ke kanan dan juga ke kiri, senyum saja kena belanja. Wajah gembira berseri-seri, atu ya, semangat bekerja. Hari ini menekan-nekan ya, pantun-pantun daripada bis kita semua yang kan mau rakan kerjanya belanja. Jadi mudah-mudahan ya, doa bis kita tu termakbul untuk pagi ini. Okey, ini lagi pantun seterusnya daripada Shima. Hai Shima, katanya bunga layu ditabur baca, bila segar indah dilihat. Lulus periksa aku belanja, aku belanja makan ambuyan. Okey, terima kasih Shima. Jadi Auda boleh hantarkan lagi pantun-pantun bis kita sebelum pukul 9, dan insyaAllah nanti akan saya kongsikan siapakah yang akan menerima voucher sumbangan daripada The Coral Restaurant and Catering bernilai $10. Siapakah yang bertuah? Terus dengarkan Pelangi FM.

Ya, Pelangi FM, penghibur penggerak minda. Kita bacakan lagi pantun-pantun daripada rakan pendengar kita menerusi talian WhatsApp 83333914. Daripada Adam, katanya dari pagi hingga ke senja duduk di kebun menunggu durian, janji sekawan kan belanja, ujungnya habis musim durian. Terima kasih Adam. Okey, menekan-nekan yang minta belanja lah kawanan ni. Alright, seterusnya daripada Jia yang berada di lambat kanan, katanya kalau tuan pergi ke pantai singgah sebentar membeli delima, walaupun Zira tidak bersama Rudai, tetaplah ceria menjalankan pantun belanja. Mesti wajib. Okey, ini lagi pantun daripadanya. Indah nian pemandangan dunia dari timur sehingga selatan, sikap berjimat amalan mulia orang boros, sahabat syaitan. Wish, seramlah pagi-pagi. Mana belanjanya, sister? Okay, terima kasih Jia. Alright, seterusnya ini rasanya ini saja yang dapat saya bacakan satu pantun terakhir untuk pagi ini. Kiriman daripada Abdul yang berada di Mulaut, katanya limau purut dibawa belanja.

layar, berbau wangi semerbak kapal. Parut Ani terasa lapar, katanya. Adakah yang sudi belanja pulut sambal? Terima kasih Abdul dan Auda. Kita akan umumkan siapakah pemenang yang akan menerima voucher sumbangan di Restaurant and Catering bernilai $10 selepas ini nanti.

Okey, 8.50 pagi waktu Brunei. Kita dengarkan lagu daripada Jasuzuran featuring Noka. Noka daripada artis Thailand. Alright, kita sebagai berada di hujung tugas untuk pagi ini. Maksud saya untuk segmen Marita Berpantun. Begitu juga dengan tugas Zira pada pagi ini dalam segmen. Dalam HBD Hello Brunei Darussalam. Okey, sebelum kita umumkan siapakah pemenang yang akan menerima voucher sumbangan di Koro Restoran Catering yang bernilai $10. Kita ada dua pantun terakhir di sini ya. Okey, sempat ni sempat. Biji langa daun kemboja ditaruh dalam belanga. Kalau akan belanja layan saja, bagi tahu saja di mana. Yes, terima kasih Radi. Dan ini daripada Sistur BT, CBT katanya, jalan-jalan ke Tamu Tutong singgah membeli kuih dan daging salai. Kalau sudah ajak makan, jangan lupa apa tu nya? Jangan lupa belanja sekali. Aubahah, paham-paham lah. Kalau sudah kena bawa makanan tu, expect dibelanja. Tapi janganlah mengharap ya, sebab kalau kita mengharap kepada manusia, pasti kita akan kecewa di akhirnya. Alright, baiklah, kita ingin umumkan siapakah pemenang yang akan menerima voucher sumbangan daripada Decoral Restaurant and Catering. Tahniah kita ucapkan kepada Adam yang menjadi pemenang untuk minggu ini dalam segmen Marita Berpantun. Terima kasih order pemantun-pemantun yang telah menghantarkan resi talian WhatsApp 8333914. Jumpa lagi, bye-bye.

0: Merokok bukan sahaja membahayakan kesehatan, tetapi juga dunia kita ni. Hampir 5 trilion puntung rokok dibuang setiap tahun yang mengeluarkan sebanyak 1.7 bilion pound sisa toksik. Ini menjejaskan tanah dan perairan bumi kita ni. Kunjungi klinik berhenti merokok hari ini. Berhenti tak?
1: Muzik-muzik hangat, segmen-segmen hebat. Anda sedang mendengarkan Pelangi FM. Pelangi FM. Pelangi FM.

0: perkembangan berita-berita terkini dari dalam dan luar negara. Ikuti siaran berita dunia jam 10 pagi di National FM dan Harmony FM Radio Pruna dan at rtbgo.bn.
1: Chillax saja bersama Pelangi FM.
2: Assalamualaikum. Hai hai, Nalia kembali lagi menemankan Auda selama 1 jam. Chillax hingga jam 11 pagi nanti.

0: dan tiadalah sesuatu pun daripada kalangan makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat dia kembali. Semuanya itu tersurat di dalam kitab Loh Mahfuz yang nyata kepada para malaikat yang berkenaan. Surah Hud ayat 6.
1: Bermula 15 Julai 2020, sistem kebajikan negara SKN mula diaktifkan untuk permohonan bantuan kebajikan bulanan BKB yang dikendalikan oleh Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan KKBS dan Agihan Wang Zakat Majlis Ugama Islam Brunei MUIB bagi skim bantuan asnaf fakir dan miskin. Objektif utama SKN adalah untuk meringankan beban penerima bantuan di samping menyalurkan bantuan kepada para penerima yang benar-benar layak. Penerima bantuan BKB yang telah berdaftar dengan JAPIM dan MUIB digalakkan untuk mengemaskini profil dan maklumat masing-masing secara dalam talian dengan menghadapkan beberapa dokumen penting kepada JAPIM. Para penerima BKB tersebut akan menerima notifikasi melalui SMS dan seterusnya diberi pautan atau link untuk meneruskan urusan kemaskini. Permohonan bantuan-bantuan lain adalah digalakkan untuk menghadapkan permohonan secara manual bagi pihak berkenaan sebelum SKN fasa seterusnya dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. Bagi yang tiada akses untuk online, adalah digalakkan untuk berjumpa dengan ketua-ketua kampung atau datang sendiri ke cawangan JAPIM mengikut tadahan daerah masing-masing. Hubungi talian headline kebajikan 141, beroperasi 24 jam setiap hari, menangani masalah kebajikan habis kita. Maklumat adalah dirahsiakan. Hubungi tanpa sanksi. Talian headline kebajikan 141.

Alamak, tidak terasa sudah satu jam Nalia menemankan Auda di dalam Chillax. Terima kasih kerana memilih Pelangi FM sebagai peneman Auda. Jumpa lagi esok di jam yang sama. Bye-bye. Chillax saja.

0: Pelangi FM, Radio Brunei, your number one station in town.
1: Hidup ini ada banyak pilihan. Kita boleh memilih apa kita akan jadi dengan usaha, tawakal dan yakin dengan perancangan Allah. Jangan salah dalam memilih jalan hidup. Jangan pernah sombong. Semoga bahagia milik kita di dunia dan di akhirat. Pesanan ini dari saya, Riza Rasid, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
0: Pelangi FM, Radio Brunei.

Lah, single ketiga Rudy baru saja rilis pada September lepas berjudul Sidayang Lalu, sebuah lagu pop tradisional yang mempunyai sentuhan irama Inang. Lagu ini merupakan kerjasama bersama salah sebuah kumpulan tarian Brunei dan ianya ditulis untuk kumpulan tersebut. Juga Rudy tercalon top 10 artis baru pilihan di Anugerah Pelangi ke-10. Juga Alhamdulillah, lagu Cabut-Cabut Bigar mendapat tempat ke-6 kategori lagu etnik terbaik di Global Vima Awards. Selain itu, Cabut-Cabut Bigar juga mendapat perhatian pendengar. Lagu duet bersama artis Malaysia Haziq Rosby ini membawa unsur nasihat dalam kehidupan bermasyarakat serta diinspirasikan daripada cerita rakyat Brunei seperti asal-usul Kampung Salabigar. Proses pembikinan lagu ini juga sangat istimewa kerana rakaman vokal Haziq Rosby dilakukan di Malaysia sebelum dihantar ke Brunei untuk proses mixing.

Untuk perancangan seterusnya, saya bakal merakamkan dua buah lagi single pop tradisional yang kini masih dalam proses penulisan. InsyaAllah, saya akan terus berusaha memperkenalkan dan mengangkat muzik tradisional Brunei ke peringkat yang lebih luas, sambil berharap dapat meneroka genre muzik lain pada masa akan datang.

Kata-kata motivasi yang Rudy selalu pegang, usaha tanpa jemu, niat kerana seni dan bangsa. Dari lubuk hati saya, terima kasih yang tidak terhingga kepada semua peminat, keluarga dan rakan-rakan yang sentiasa menyokong perjalanan seni saya. Setiap komen positif, setiap share, setiap doa yang habis kita beri sangat bermakna bagi saya. Sokongan habis kita inilah yang menjadi pembakar semangat untuk saya terus berkarya, menjaga warisan muzik tradisional kita dan membawanya lebih jauh lagi. Tanpa habis kita semua, perjalanan ini tidak akan lengkap. Jangan lupa ikuti saya di Instagram @rudymohaidi, RudyMohaidi, untuk perkembangan terkini dan di sebalik tabir.

Hai, saya Rudy Mohaidi, penyanyi genre tradisional dari Brunei. Terima kasih banyak-banyak kepada Pelangi kerana memilih saya sebagai Artist of the Month. Pengiktirafan ini memberi saya semangat baru untuk terus berkarya dan mengharumkan nama seni lagu-lagu tradisional Brunei.

Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8:15 minit pagi dan ulangan 1:30 minit petang hanya di Pelangi FM.

0: Bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2, Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: This is Pelangi FM Radio Brunei. In a few moments, the Perdana News can be heard.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Sebagai pengurus kewangan yang pernah memenangi anugerah, Standard Chartered Securities menawarkan rangkaian terluas bagi pengurusan dan produk kewangan yang sesuai dengan mana-mana jenis pelaburan. Kakitangan berlesen kami akan sentiasa membimbing Auda dalam setiap langkah demi memperkembangkan kewangan Auda dengan pelbagai tawaran pelaburan kami. Auda juga mempunyai akses kepada alatan dan platform seperti Interactive Fund Library dan podcast SC Money Insights kami untuk pemahaman yang lebih jelas tentang tren pasar.

0: dan semasa. Anda boleh juga sentiasa mengawasi pelaburan dan segala perkembangan dalam kewangan Anda, tidak kira di mana Anda berada, menggunakan SC Mobile App kami. Sesiapa sahaja boleh melabur dengan Standard Chartered Securities kerana kami menawarkan pelaburan dengan kemasukan minimum yang rendah. Hubungi kami hari ini di talian 265-8000 atau layari sc.com/bn untuk memulakan perjalanan pelaburan Anda dengan pengurus kewangan yang pernah memenangi anugerah.
1: Standard Chartered, here for good.